Kwina vari kupinda nekambo kakarongedzwa singamanguni kambo kakanyorovera kambo kanotaura zvakanaka kambo kanotaura zvinhu zvinoitika zvaiitika makarekare raiga kambo kanonzizvo singamanguni ingomwe munani kakulu uvhelako Black Queen ngomusakazo wetu kuna pa Radio 54 usakaza izinhlelo zibaba nayi papa Radio 54 into yabantu.

0: Jaya Guru, hari ini berapa nama dari itu? Nekam bukan sih sehub penyu, kam bukan kalau terus gua, kalau mau ngono kirim gua, lebih kau macam nanti amoni. Andi aku nama dari panapan, nekam bukan orang sehub itu, kam bukan nanti sehub penyu. Amangku sih gua kan, nau saja mau fan bila singa sih cita, aku lagi rana aku kita boleh tinggal di sini, aku tuh true happy, true gay happy, true kerana mana ni true kita sih, muka di mana kita Afrika, acak acak Afrika, true pas besuwa.
1: Zerawo zvemari.
2: Mai, nani kambosikwanisi? Imi munhu murume wenyu ndemukadzi wangu. Kamurume nyaka zvinzvanoti chiina zvo?
1: Achiti chii? Anenge audzwa nani?
2: Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nzokuedzera vakadzi vavanhu marini.
1: Rega man, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno
3: Chini chevanu, chini chamuri, ufama na Michelle Tambo. Hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, hoyo, one way. Usain konapo, sakazi nabantuge.

Kenya. Oh yes. Kanindo. Oh yeah, yeah. That's music. Yeah, kare kare. Yeah, ina giza shukuri. Na nasi chirungo na giza. Mbali zaidi nika. Kure wano faram sabu kanindo. And those all diga. Kana makachira raizo. Nyesi wanswa mudobi. Aywa kani. Kanindo. Kuru wakachira yakazizo. Ai waka mburu mkuru aro ari chibagara chimwe chete zviro zviviri zvitatu bo bo anu badzikama ama ndikure kuti ka ndanu bvaka kuti munhu mbai momo kuti mukanindo kuti momo izonzwe izonzwe ava ndakupinza ini pana John Anyango ndoka bvaka kupinda mudare pano zvinezvi kanindo singles correction John Anyango

kwaku nyika yekenya aiwa kani musambo kaita mugurumbira zvokuti dhu muri kukanzwa kambanga kubva pano pano penyu Radio 54 chinhu chevanhu chakuenda zvino kwamvura yachangava kumuna kudhamuka muchechitatu arege zvakare nedzokera panamanika nindo zvekare apo kaa ndichipinda ndiri ini chaye chaye pakuimbapo bagitara achirwanewa kumuna Marunga Brothers akambanga achitizvo noni achinzwa unzwe bada muwezde iwi uri kuita sebewa begu di kuna munhu beu

dengar sampa. Iwe, orang ini segera pikul di. Aku namunu, muncaya we, muncaya we, unjambai modelo, bayar aku di jauh.

Baru ko pindah pada mereka binti kaki kalau nak kesukaan dia hendak ku mundak menerima mangka ka. And they were Junia, aku pesuka pesuka. Akan bakal lulus aku pesuka pesuka. Iwi kim. Lalu kita segera. Pegu. Aku dah mundur.